0: Alaunya sebab pengalaman
1: bilang Saint Peter itu sama sudah dia pernah galau. Jika ini lantaran Turner Arnold dan Lisa kemarin kalau kita saya cek ID ya, di patin tahun ini.
0: Karena dia yang ada di
1: format ini kita mengaprobasi juga. Ini kena uga ini kena uga ke sama dia.
0: Standar di papa
1: saya juga sudah mentawan itu yang mau bisa ngegawas.
0: Even partner pun kurang kita mayu baik kembali
1: lagi dan kelompok sama tapi jangan dia
0: kelas juga mayu
1: kelas kedua
0: kembali lagi mayu kalau kena
1: tuh berarti sama
0: tahun sini yang gubernator
1: saya di mana
2: Ada